0: Ih, kalau makan cemol lagi, makan lagi.
1: Oh, sila makan ustru, makan hati ya.
0: Kenapa kena ulat kena?
1: Oh, kena makan lagi.